0: Niliphu tu mahadak sido.
1: Ke ipu epa emen ke pola.
0: Niliphu bangke karlitang kanyarongpi lape nilipai amena bangke karlitang mikrin tipi.
1: Nalitum korte te bangkwan.
0: Nilitum korte bangpli lape ingjir imu bang bangpo.
1: Oh.
0: Kadue bang sirke.
1: Nangli kudali chali
0: bangke ada wamlo supin soge nili.
1: Ada guam bang. Nangli kudali chali ke.
0: Nili luo chali bangke ladak la jengka LP school lo. Lapen ME school lo, high school lo.
1: Jengka mat.
0: Jengka ahawar ke karbiarong duo sita luo chali chihung abang abe. Lase jengka area pen bangke nili hello metric ke pas jeng bang lo.
1: Oh.
0: Karbiar suge.
1: Kalau, ala kini LP kecuali lihat halusu ahut alam am kanang tan di tade.
0: LP kecuali lihat ke nilipan nilipu bang, nangke lupurhe non, na longli pelang tawe, apo nang lupurhe si nang sakuri klem nang po pulai. Amasin nilipan budbarani, bozarani jengka bozarani nang ponlo, amat LP school along nang ponlo amat, hala. LP school la teacher bangke kolita sar.
1: Amen puramen ke bol.
0: Amen bangke kopi me hode chuti ni dalo sita Rameshwar kolita apuni pin lason bon. Amunit asar ta high peak. Ke the ke lo. Namase o sar e mor lora karne admission lage bolhe. Ta okhomia nije thik the nili puge. Broken di. Amase hoy. Apnar lora tu bohut dangor hoise dekhun boli kase. Lapul hadi amat nilipu bangke hala langparpan anglong ronghang arong anglong lason inglong krehini ritpan elo ritiki elo langke la laso suge la anartalu mane ningkan krehini artasi nilipan bangke hala sur admission ang
1: tamra ningkan thom ningkan ke thom da ritki mane ningkan thom dai mede angel swapisa gur kimia rit panji mate
0: panji
1: la sonsi mane kele khapon si ha lage ni mane krehini aninkan anlo arta ke
0: krehini aninkan arta ansi nilipan bangke luchar lidunang populo masi asi school hemnang ponlo la soprang ke nilike rong chelong ke vlog nilike
1: oh chelong do week
0: chelong do picnil tum hem jon phoke bra throk jon phoke bra throk throk sil andu
1: oh
0: ke la chelong aga khir ke jor la doi ke jor la arjang lang pong thek thek pen di doi bonai
1: lang pong long thap
0: lang pong long thap po angke longka pen inut bhumik pu anut bepari do la si atrak pen si pon pon
1: ba
0: angke nilige bihek pen ta chilong ki bi la pen nilige rikong wet pochi
1: oh halusur ke rikong wet rang selang
0: rikong wet bang selang sita la nil tu marong ke nil tu ma obi ya tu an ke rikong wet pochi chi ilo nil chi Ning dok deh nilai hadi.
1: Nang lihat apa pun yang
0: i. Lah apa nang nampi peti kecil ye buat mah hadi. Nilai gaya lapu dua kok lo, lapu si kedam kedua dua lo. Cilong lebih telapu lo. Ereng seng selo. Lah sihat, lah susu thetang lo. Lapan kopi ni kopi na bojar apa nampi nang popo. Lah si nilai popo bang, bojar apa nang nampi. Lah si lah apa si ilo angke putora arni bangke school hem nang pon filo. Admission nang NP dam popo lo. Amasih lah kualitas sarpu. Alang libang pulo lagi theong nula anki, lapan ke arta pakom nang pulam leh. Toh nige cini dalo nang lib mudhote lapan papurhe nang posar po. Amasi non api nili class 2, class 3 alam si ining dulu he. Date of birth pulo teh di. Halasuk kya widan matisa. Amasi 3 July 1969 si kibi.
1: Nang lihala cilong kivi hud lun lun ma.
0: Lun lun sa.
1: Kosana lun lagi.
0: Halasud niliki lun lun bangke karbia lun ke la ejak bong oil lun he. Bong oil lun asap sab lun lun la nil tum arongge gurjang risumar do ote ma. Halasud ki lun ke la son ha. Halasud nili ki lun ka charli dun la son ha.

0: mau. Mana sarpi tu ke lun-lun hadi? Ala si lahaya lun ining tu kopi alun si kijume baran bulason hadi. Ining tu kok pati. La pen hala sonil tu ki jui hur la ri de long. Ja ot ke chon hud hai. La so hota e jha ka lun ke klang hun non penak binung abilu. Lun bang abe. Kudeng kudong pharkong angsong. Kudeng kudong pharkong angsong. Angsong ke bo checho nang hom kuhe. La hai alun jume pik pik amat sarpi buri tum ke lun arjudun long wae ramasi nilita ke lun don. La pen ke la nilitu marong hedi ing nama pi tu pik sa.
1: Kopi yang ing nama pi. Ing nama pi ke pilo.
0: Ing nama pi ke la habira pi he.
1: La lok pi pilo.
0: La ke mane bhut puta kali.
1: Oh.
0: Kopi ne kusong la hi puta kali he. La karbitum ke la hemang tar arnam bupu he.
1: Kala.
0: La so apilo.
1: Oh.
0: La phan ke theklong le.
1: Ta kusong la ke kichini
0: jike. La phan ke theklong le sita nangli arnikang samlo plote rit nai dung long he. Chiru jo hang jo po muni de tum son lo.
1: Arjulong.
0: Arjulong lo.
1: Theklong le anda.
0: Theklong le sita la rahi kom lo te theklong po lage.
1: Oh.
0: Rahi koma te theklong po.
1: Te rahi ke koma tum ke theklong e kusong lo.
0: Rahi tu rahi ke koma tum ke theklong bang ke. Ingnama pipulote muni rason lo achu dingpik ab angmita dingpik piglo aki iglo
1: aki ik
0: sita ke preke bangge la hai dingpik paglo
1: la
0: ke ari chimi hedi
1: ari chimi ma dingpik lo
0: la pen ile to ma ke ngela pusi aprang ma didi la tum ke hapulo
1: mane parle
0: hapulo la pu al filo la ke
1: apina sedo
0: ala sone ingnama pige la si hako hod la nile to marong ta mane nili Penaan ini ngedo antas mana nil tu marong ing nama pidupi hang jo titi.
1: Kenglong pupi bolehkan.
0: Kenglong po bangkali.
1: Kenglong po bangkali.
0: Kali ing nama pipu. Labang ke nali rit pen ke bang pas sikar ke damhut pusta me napa siksa dun uji lah.
1: Lahe.
0: Nanti kreng nore po. Sita muni de kali lu lagi.
1: Oh.
0: La buhar ablo teng ke la helia asira angnim ing nim lot hai. Akik pu pasi po lason hai.
1: Muni de son.
0: Muni de son lo.
1: Aja.
0: Lason yo. La ing nama pi dopik ta menenil tu marong hedi amat la ing nama pi ramsuajo hadak pak arong dolo bhari lo apir ta bhari bhari lo taksila ing nama pi dolo
1: oh
0: pi alu ta dolo
1: thank
0: pi arong long si amane ke arikang samlote muni de tumison he kilun ke kan hangjo po
1: oh
0: amasi inura ari supo bang Risumar hoi hoi lo, asar pi sarbra ke harid lo si duka lo. Amane ke lapu aong asu pi bangke dagrong si duka lo. Aong asu pi thetang lo. Hala kosono ma ani asu po bangta thebom lo. Lasi lasu ka chupan nangalun si eram su du delu ong su pulas walun si nilike wan. Lasi lasu alun nili ke toka bangke non apian si nilike toka hai. Ulukun chi IBA long. Hala da ajo ke sang ho penaba bangke hempre ke hanga areli dopo la birsing ki playground alo kado ka vetum ta bang hirjir toklo lun toklo nili ko pisi penablu nei mal ha pulo ama ho la hai chuma tha dam si la ulukun chai bi long la da ajo ke sang ho toklo adap 3 baji an ke nei lun tang erlo tang et lo megang je makon ang ke pu kato itum tan kar ju tan li megang je pinu la so alun interest lo sini li wa ke jo pang tang de enjoy lo tamne la le ang ke ada fadak meeting lo lun phil masi e ram su du dilu ong su rong su pi wang po hem ban du dilu ong su hem ki mi wang po po la so lun lun lo ang par ke ala non songja pu la Elvin Teron atum la pen ke Professor Angelus Terang atum aning dok piklo la solon
1: Elvin Teron na hem ke hapu mati di
0: kala
1: jeng khaman ba
0: kali Elvin Teron na hem ke Amri
1: Amri ibli
0: la tum ke hari Amri lo
1: nali nali rong amen ke pumai ke
0: jeng nali rong amen ke jeng kha kania rong pite
1: pro kania rong pi rong mana rong asar benang itu hamke?
0: Kalau nili pun rong asar.
1: Oh, rong asar sepuluh benang itu dia. Ada nili tu marong harus kini biberon makan bidad ya.
0: Nili tu marong ke halasud ke tuarabe, tuarabe la celong ke pon la

0: lason si kiri dun dun lo. Angka ho dak dun po, arni kang sam te aku che long wan po, ke lang chung lu po, ke dak geng khache wang po, lason lo ke chutun cho dang po, aku adablo te klas dun po.
1: Metang si chutun cho dang
0: la? Angka la. Lasila, jeng ka emi school, ahem ki kim ke, la nilitu masar, susikon tenat sarabang, ajo dais patu pik.
1: Kumal sar tong patu?
0: Sar si, mene hiri lo ke japon lo. Dais ke patu, sar si ke japon lo. Laso poisa pensi emi school building kim la.
1: Oh, laso. Hakimi akama pansi halap dais patu.
0: Amar laso hut ke la nilitu masar ke susikon tenat sar adormaha ke araisu.